0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
5: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6-22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ntar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
1: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
0: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 106,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar Anda hari ini? Pasca Lebaran kembali kita berbagi salam melalui layanan telepon di 081 14 13 10 66. Bersama saya Uji Radiman, sudah saya buka layanan teleponnya bagi yang ingin berbagi. Silakan di 081 14 13 10 66, bisa juga menelpon melalui telepon WA di nomor yang sama 081 14 13 10 66. Sudah tersambung, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Antok di Duri.
1: Apa kabarnya ini?
0: Ya baik, alhamdulillah.
1: Antok lagunya anu, lagunya Siti Badriah. Judulnya Video Call Aku.
0: Video Call Aku. Oke, okay. Iya.
1: Ya, kirim salam punya Lemon di Polman. Ada Mamawati. Ada juga Mama Milka, Papa Milka. Ada Lita Oni. Ada Maulana Bobby. Ada Nurlia di Polman. Ada Aco. Ada juga Nurul di Pindrang, Dewi Samudra, Haji Eta, Bunda Marian, Nana Seri, ada juga Dari Sopeng, Ahmad Yani, juga Tani di Pare-Pare, ada Aldi Bro, ada siapa lagi ini, ada Irama Jenny, ada semuanya nih, sampai dikecualikan.
0: Oke.
1: Buat pengudir, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah Eda.
2: Nama liburnya.
0: Ya.
2: Lama libur.
0: Selalu ada Bunda, tapi bukan jam 10.
2: Jam berapa Palek?
0: Ya biasa sore, kadang malam ya.
2: Kenapa tidak kasih ya tahu sih?
0: Oh begitu. Iya, lagunya kalau apa Bunda?
2: Senyum hatimu ini ke Nurjana.
0: Oke, oke. Iya. Untuk siapa Anto, Bunda?
2: Siapa tadi itu Anto di Durim?
0: Ya.
2: Di Lema, Yusuf dan Mawar, Filip Tumam.
0: Ya.
2: Ya, Jipa Ardianto di Tudim, Ade di Pare.
0: Ya.
2: Amal di Jerman. Siapa itu? Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng. Diladang Tatma di Rubin di Wajo. Bro di Pengaparam. Amal di Jerman, Sultan di Baru, Adi di Baru Jaya, Ira, Mulia dan Lisda di Majene, siapa lagi ini?
0: Siapa lagi?
2: Gibran dan Aco di Pulman.
0: Ya.
2: Nasri yang mungkin dah masih dalam perjalanan, hati aja semoga selamat tiba di tempat tujuan. Untuk Jir, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan berbahagia dalam keluarganya dan mudah-mudahan Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Haja Eda.

Siapa lagi di 081 14 13 10 66? Sudah ada Antok Diduri Entrekang, ada juga Haja Eda di Rajang. Baik, seperti apa lagu yang diminta teman kita Antok Diduri? Kita dengarkan ini. Saya tunggu teleponnya lagi setelah lagu ini.

0: Mungkin terima kasih Bang Anto di Duri Endrekang. Itu dia lagunya. Video call aku punya Siti Badriah. Sementara ada Bunda Haja Eda tadi. Katanya mau dengar lagunya Senyum dan Hatimu. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam Bunda Mariam. Ya, mau lagu apa nih Bunda?
1: Lagu apa tuh? Gadis Dusun.
0: Gadis Dusun, oke.
1: Iya, Bang Ujir, pertama-tama saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha.
0: Iya, maaf lahir batin Bunda, iya. Lagu apa nih Bunda? Lagunya Gadis Dusun untuk siapa?
1: Iya, untuk Pondo Dede Takalala Timur, sekeluarga, semoga sehat selalu. Pondina di Pindrang, Beten Pindrang, saya juga di sana. Cucuku di Surabaya, sehat juga di sana. Cucuku juga yang ada di Takalala. Ibu juga itu, Novi. Iya, sehat selalu semua di sana. Siapa lagi? Terima kasih aja Bunda Eda sama Anto di Duri. Terima kasih aja Bang Ujir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa lagi di belakang Bunda Mariam? Masih saya buka sekarang layanan teleponnya 0814131066. Baik, untuk Haja Eda, ini dia lagunya Ike Nurjana.

0: Halo. Iya, silakan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Leman. Iya, lagu apa, Leman?
1: Lagunya Lilin Putih.
0: Lilin-lilin putih, buat siapa?
1: Baru lewat tadi ada yang ada di ada Ajeda, ada Anto Duri, ada ini, Alisnya, ada juga Nendi, ada juga siapa lagi, ada Papa Eden, Apobi juga, lihat di ini, sama Ira, ada Bindo, ada Aljibro, ada juga siapa lagi, ada Parma, ada juga Rial, ada di Bare, ada Aco di Bokap juga, ada juga ya, semuanya betapa kecuali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Jaeda, kita dengarkan sekarang lagunya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ya, masih di 106,6 FM. Terima kasih tadi Leman di Polman. Terima kasih Bunda Mariam dan Haja Eda serta untuk Didu. Sementara masih saya buka lagi, nanti ada lagunya Mansur S, Aku Tak Percaya. Kemudian ada Permatasari, Cinta Datang Sendiri. Dan nanti saya berikan lagunya Caca Handika, Air Mata Bawang, serta Hamdan ATT, Harta dan Cinta. Untuk semuanya aja yang lagi dengar SLL Dangdut dari 106,6 FM.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: nggak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
4: akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

0: but to dance to. The USA has great cities to explore.
1: Lino, Lela, Semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
0: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya, kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua. Kita bersama lagi di awal bulan ini, 1 Juni 2026. Salam manis, salam bahagia buat Anda.

Iya, Losi Ripolo 2. Gimana dengan Anda semua? Suka dengan lagu ini? Ya, semoga terhibur selalu. Dan buat kamu yang pingin lagu lain, boleh telepon di sini di 081-1413-1066. Saya Mbak Susan akan terima telepon kamu di sini. Dan mari kita lanjut aja nih untuk lagu yang berikut ini. Ini lagu yang pernah viral juga ini. Mula Macening Capak Mekesing lagunya. Selamat sore buat Ramla Pakareba. Halo juga lagunya nih buat Ani di Pare-Pare. Aji Eda di Rajang, selamat sore. Irnawati, halo buat Ibu Nur Laila Sam di Pare-Pare, selamat terhibur. Yang lagi sibuk-sibuk bekerja lembur nih di sekolah, selamat terhibur aja. Ya, halo juga untuk Pak Bahrun yang sudah dapat sekolah baru SMP 2 Pinrang. Selamat terhibur.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Ya, gimana nih simpatisan Susia buat kamu semua yang masih gabung di sini. Selamat terhibur, menikmati lagu-lagunya buat teman-teman yang setia monitor. Ada Mama Wati, halo buat Ira di Majene, halo Nurlia di Majene, ada Pak Leman, selamat sore temannya, Maulana, terus siapa lagi nih, pokoknya semua yang lagi terhibur di sore ini. Buat teman-teman di Jalan Rapang Apakareba, di Raika Sapitri dan teman-temannya yang lagi ngopi, selamat sore juga.

0: Ya, lagunya buat Timo Paterika, gak kareba buat Kak Ros, selamat sore. Juga untuk Sri Ana di Petana Rajeng. Terima telepon dulu nih teman. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Iya, di Polman.
0: Nama-nama?
1: Iya, di Polman.
0: Siapa namanya?
1: Lia.
0: Nur Lia?
1: Iya.
0: Halo,
1: halo,
0: Lia di Polman. Iya, oke, Mi.
1: Iya.
0: Polman, lanjut, Ki.
1: Bunga-bunga tindo.
0: Bunga-bunga tindo, oke, Mi.
1: Iya. Terus ada juga Roland.
0: Roland, iya.
1: Ada juga Anturi, ada juga Aju, juga Lema.
0: Iya.
1: Terus ada juga Marian.
0: Siapa lagi?

Dia hilang miseng suaranya. Halo, halo. Mungkin. Halo, yang tadi mana Mi? Oh, jaringan mungkin. Oke deh, Nurlia di Polman. Terima kasih, langsung terputus tadi. Mungkin jaringannya kurang bagus atau jelek. Langsung aja kita dengar lagunya nih. Bunga-bunga Tindo untuk Nurlia di Polman.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Oke, simpatisan Susia buat kamu. Buat Nurlia tadi lagunya udah kita dengerin bersama, selamat terhibur. Dan buat kamu yang pengen bergabung di sini boleh telepon di 081-1413-1066. Halo buat Titin di Imam Bonjol, ada Ibu Sinar di BTN 3 Berlian. Buat Ibu Murti di sana selamat sore juga. Pak Lukman sekeluarga di Palem Hijau.

Ya itu tadi lagunya Papesena Pake Longe. Semoga terhibur Ki. Tangkalingan itu Papesena Pake Longe. Kita lanjut aja nih untuk Anda semua nih yang lagi sibuk-sibuk di rumah, ada Titin, apa kabar nih? Halo alumni SMA 243 Pinrang ini, ada salam dari Kak Muni 85, selamat terhibur. Ada lagunya juga saya kirim buat Kak Daria di Pare-Pare, selamat terhibur juga. Halo buat Aldi bro, ada Nasri yang melintas di Pinrang sekarang, selamat terhibur. Buat Aji Eda di Rajang, selamat sore juga. Yang mau telepon di 081-1413-1066, boleh sekarang.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Iya, gimana ini simpatisan Susi ya. Untuk kamu yang selalu setia di sini buat Naja di Pasar Sentral, selamat sore nih. Ya, kita dengar lagu berikut nih, lagunya Sajen Renung. Nasri, selamat sore juga bersama penumpangnya. Selamat terhibur dengan lagu-lagunya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip

syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: ya, gimana nih simpatisan Mr. C ya. Ya, kita lanjut aja nih. Tadi lagunya sudah hadir buat kamu semua. Ada yang mau telepon di sini di 0811413106. Ya, kita lanjut aja lagunya Matajeng Ale-Ale. Oh, terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Halo.
1: Halo, halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Jangan siapa di mana?
1: Nasri.
0: Nasri, oke lanjut Min Nasri.
1: Lagunya Tanaugi untuk ibu.
0: Tanaugi Wanuaku, oke Mi.
1: Cinta-cinta dulu. Ada untuk ibu.
0: Iya.
1: Amal di Jerman. Aldi Bro di Palembara, Jaya di Kopeng, Bintang, ada Bunda Haji Aida di Rajang, Bunda Maria, Bunda Remi, ada Ida di Majene,
0: iya terus apa lagi?
1: Semuanya.

0: tambah terkejali.
1: Semuanya mi.
0: Karena lagi di jalan ini.
1: Iya.
0: Makasih.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nasri yang lagi melintas di Pinrang saat ini. Terima kasih sudah gabung di sini. Ya, ada lagi nih. Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Leman, Leman.
1: Leman di Polman.
2: Iya.
1: Oke, Mi, lanjut Leman.
2: Lalu lipa.
1: Iya, lanjut Niki.
2: Oke, ada Nasri baru ini, Pak. Ada Mawati.
1: Iya.
2: Ada Anto Duri. Ada juga Oni. Ada juga Ajeda. Ada juga.
1: Iya.
2: Kemarin. Dari sini. Nalia di sini. Apalagi ada Ruan
1: iya.
2: Ajo Nusia Bapak mereka juga ada yang sebenarnya mau pakai jual ya di
1: iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk di mana si lesurang yang kalingan dipale elona tanawagi wanuaku. Untuk Nasri yang lagi melintas di Pinrang. Lepas itu ada lagi lagunya Balolipa. Oke, selamat terhibur.

0: Veteran Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Yang artinya, pada hari kiamat nanti, setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Syekh Abdurrahman bin Hasir As'adi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal perbuatan mereka saat itu dari yang baik maupun yang buruk akan dihadirkan. Di saat itu kaum mukminin merasa kurang terhadap apa yang telah mereka lakukan bagi diri mereka berupa kebajikan, sedang orang-orang kafir merasa menyesal ketika perbuatan-perbuatan mereka dihadirkan, dan mereka berharap agar antara mereka dengan hari itu terdapat masa yang panjang.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Medi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qahar al mukawwiril laila lan nahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya hormati,

Kesempatan yang lalu kita sudah bicarakan betapa pentingnya salat jamaah. Beberapa hadis kita sudah kemukakan. Maka pada malam ini kita akan bicarakan mengapa banyak orang yang agak susah melaksanakan ibadah salat. Padahal matappa muhir pungalla ta'ala matappa ri akhiratna matappa ri kitana matappa ri nabinna, tapi weh rajib pakasih sempajangi. Maka betik-betik kemelukit dia lah sumpah nak taruh tanah pada kong kebatu lopo madoke iki pun Cina. Biasa tua gaji nak lupai. Sini tu melebih. Aga resep nak pagurungan dengan rutu tu pandita. Peku carana nawading manya mengipigau sempajangi carana yenar itu diusahakan supaya ajak naik di ini poji sempajangi ya kan jana koi di poji sempajangi sempajangi na poji toki nasalah susah tu koi di ini poji tawe. Nah dia nak poji ke pak adik satu nak kali cuba nak sangit anak muda bertepuk sebelah tangan moni muka palapak iku si wali lima palapak nak sangit anak muda mas sandal si wali jadi kepang. Masalahnya sekarang agai gau kangi nana puji ki sempajangi nai puji to apa kira-kira tu di belata padang kaki piara-piara manu terutama manu gagak. Angka tu manu di belata malaira ya kuat depe ki lari angka to hai napa kina tiru na depe ni aga sabak nana kuar nang kamalai rang kato mabassa makacua e sabana yer malare de nama piara yer makacua ridi tolemen adape ma piara makate macapui macampai je kumelo kinapo isempajata tarotoi macapu tarotoi macampa tari ma piara. Pertanyaannya sekarang, peku baca berarti kita piara agaknya melalui piara. Engka apa agaga melalui piara risumpajangnya supaya napojiki naipojito. Nariku napojiki na napojito, natudak ki kumatin roki, naparengar raki kue lupai. Kekanaro. Merusak di tak usahakan jamai rasum panjangnya ripamulan na waktu ya nak tama waktu tak usahakan ni tak jamai iza azana al muadzinu harumal amal ya ko ibani sumpajangnya haran itu jamang-jamang itu papisau itu mabalu papiso ini mak bingkung eh. Papiso ini mak cerita eh. Sebab dek na pada-pada tu apalana sempajangnya rimula waktu si bawari capak waktu pedek mak cawak capak waktu pedek mak cipik tu ya apalana jelak bingung tu peri-peri japak mau apa jamamu tu napa dek tu juga guna anakku. Ipari mondri apa dek tu nak kurang rakan tak tahu pada pahala.

apalah nabawi kurang, kecuali salat isya memadalah dalam pendina jama bukan jama toh. Ya kui rosesae tau sahakangi ripamulan na waktu. Ini rosak diro. Umur dua, kumelo kina poji sempajata, nai poji to, tapa kesi-kesi bati tak jaman. Aja ni jaman sapirol lah. Ya bapak galung, aja ni landra lagan rung. Tarma pacip pitau. Jadi pakanjak ki bati ta suju, pakanjak ki bati ta roko. Aja ni perri-perri. Tarma senang. De toler runtu ipapojinna sempajang ngiridi. Nari kuatu tama sempajang toliang kariatie melo masih tak pura. Ya na toli mumpu ero melo masih tak selesai. Dek taruntik papujin nasempa jatuh. Taruh masanak. Pura tua pina pura. Napa jisi tongan-tongan na. Tapa si bandin negara. Waktu tak pakai mas sempajang. Si bawa waktu dek ini pakai mas sempajang. Nami kamu patuh waktu per itu. Wasa 24 jam. Waktu na pancaji pengalat taala sesesiun ni. Na siapa mimanek tu ni lau pengalat taala pak masuk padang. Kita ren masa na senang. Ni kami tu kapan pakai tak kajian nak bawa na pakai masuk padang. Na bita angka-angka ke Madinah. Angka tu masuk padang. Terlambat ipolnya pun berjamak atau nak pangka masuk padang. Yorna bita nak perhatikan bete nak masuk padang. Pun mak bersalang akan bita salah sempajamu. Pemula pemang. Jadi pemula sih tak kabar. Pun mak bersalang akan bita salamu pi. Jam apa memang dia nak buat tu sempajang itu sempajas orang berasal lang kami minta salam upi kepada ya rotawi esurona Allah Ta'ala aku amir kasih kusengi ya tepat guru mana pak guru ni suruh ni tetong pakan jangan kita tetong kemakan jangan kita tetong buang kita kat berikmu. Masih lampu yang lalu ada cilimu. Ya aku rokok, aku pakanjak kira tanah. Kenapa apa pakai itu maknina? Ya sang itu maknina istirahat. Palaungan atas dia gerakan, mesti angka istirahat. Okay. Rokok ki. Allahu Akbar. Mesti lepak ki. Kenapa baca? Subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi subhan rabbil azim wa bihamdi kasiari baca angkat baca katalu cocok to angkat baca kalima cocok to angkat baca kapitu cocok to apa sami Allah liman hamida panjang ketonan napa baca rabbana walakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa mil umasyit tamin sya'in ba'du Allah Allah gede nasa sempajanna tu mas sempajangnya kode ana istirahat palawanna tasik dia gerakan pamanya oke Allahu Akbar sami Allahu liman hamida Allahu Akbar dia nang kena lepang silura-lurai ya naro lepang cinampa. Ya coba darah, ya naro balanar, aja ni silura-lura. Ya coba pangimpang, ya naro pitaun na. Aku dega ke pitaun na pangimpang ni, angkamu ga balai na monro. Jadi, pakanjak ki gerakan na.

Tara masannang. Aja nama pito-pito. Jadi dua ni to. Pertama naroi pakan jaki wetuna diusahakan pamulan na wetu. Yang kedua tau usahakan ni nama kanjak wate tak jamai. Wetuna naro yang parang ero tau ya. Sampai-sampai napa makada agan na je kasih salah. Maka nabita aswa'un nasi sirqatan alladhi yasirqu bis salat. Naya panga kami nam maja ebati nama panga pencuri yang paling jahat alladhi yasirqu salatahu yang itu tau pilaloingi sempajana orang yang mencuri salatnya sendiri. Maka dia tahu yotiru ya Rasulullah kaifa yasirqu salatahu. Isurun Allah Ta'ala pekko carana tau nang katop minnau sempajana. Kalian sangi pangasempajang ayo tim ruku'ahu wala sujudahu. De nama kanjak sujudna. De nasukku sujudna. De to nasuk ruku'na. Capuak-puak ni. Masempajan panter. Padahal sempajang itu Pak Dek tu nak malampir landa. Malampir ni ku sepuluh mana. Jadi sempajang megamui pakai macam cerita wau ku tu ni. Nama galak damu tu waktu nak pasal dia ke pun Allah Ta'ala. Dua ni. Yang ketiga ku melok ke mewe si poji sempajata. Tapa kesing-kesing ibatita mewai pau pun Allah Ta'ala ilalas sempajang. Pak si tongan-tongan ni itu sempajang ni alat pakakasa na laki pun Allah Ta'ala na ipake si pacurita pun Allah Ta'ala. Ipake mewai ada pun Allah Ta'ala. Akadat Allahu Akbar pun Allah Ta'ala masarur raja. Ia ko hurakik suju napatu da palawangan na dua suju aga dupung aga podangi pung Allah Ta'ala Rabbi aghfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'afuani ia puang dampak-dampak kipuang amasih kak puang tapa tarakat kak puang tapa kedalek kak puang maaf puang kak puang dan seterusnya ipa kanjak-kanjak cuba tetemi bau puang Allah Ta'ala iba cipatahai alhamdulillahi rabbil alamin naya sininna papuji sininna terima kasih pung Allah Ta'ala manapun nai Ar-Rahmanir Rahim pun marajak ka masih na marajak paccarina Malik Yaumiddin pun makuasa yang surmunri na pai podang makada iya kana budu e pun alale tamitu ku kasiwiang e pun dek gagal lagi. Dek tu kalau mati tinjak-tinjak ribulu nenek. Oh ya, kena setain. Alilita tu itu pak kondro milau tu lupa. Milau dale, milau lampir sungai. Ihdina siratal mustaqim. Gilok kang apa? Lalam malampu. Sabar lin megasan nak lalang. Makan jak mana nasa tahu. Tapi kia kata sama kanjak pun, ya naruh tajilokan pun. Kia kata, siratal ladhina an'amta alaihim. Lalanna tupuraita penyamangi pun. Ghairil maghdubi alaihim. Ajak ni naruh tajilokan pun, lalanna tu takabacci. Walad dalin. Ajak tu ni naruh tajilokan pun, lalanna tu pusayin.

kip akan jakan jaki batita me ada pungala taala na me gata ko ne po pungala taala risumpajanna majjar masina kacimudu na bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin rahmatur dalin ma pantasak ding kong katao sa de bolata men pa buting na menre bolata aga tu paralibu ka angka kami na sa paralo melo ka pak buting je melo kami na kasam lato kami na pal lato kami na lato ka patah lato ka cangkir lato ka kari puno bolai tau apa ini kapala desa lagi wa pau nama darumpu batik tama bicara nama karede-redean. Apalagi nari kupung Allah Ta'ala. Ya sopan-sopan lah. Apakala pikir kupung Allah Ta'ala. Kupung Allah Ta'ala ni apa nubah. Majar rumah sini kecimudu. Maka batita kong keperlut dari Pak Camak. Maka batita suruh bicara. Pak Kutir kira-kira. Batita suruh bicara kupung Allah Ta'ala. Ini yang penting Pak ya. Taluniro. Yang keempat, kumelok kimi si poji sumpajata. Taroi malisa sumpajata. Yaitu sumpajangnya pada se angka se malisa, angka tua se makapa. Yaitu sumpajang yang pisik na. Aja na lupa. Aga isi na sumpajangnya. Kumelok kimi sang isi na sumpajangnya. Pungala ta'ala puna na sumpajangnya tanay. Nika puna sumpajangnya. Pungala ta'ala puna. Nakiringan kisumpajang. Nilok kang pake. Mewe si pacurita pungala ta'ala. Pertanyaannya sekarang. Peko cara tanay pungala ta'ala. Ritujun na isi na sumpajangnya. Carana tanai kurangnya. Nah sebabnya itu kurang na pungala ta'ala. Surah na kiringa ki pungala ta'ala. Ia naro kurangnya. Papibalin na sinin na pakutanai. Kupakutan agama mu. Na panasa kurangnya. Ditujun na isi na sumpajangnya. Maka dia kurang ya. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Wa aqimis salata li zikri. Patatong isumpajangnya. Untuk apa? Li zikri. Upake meringar lauria. Dia jisak na sumpajangnya peringar. Siagi-siagi tanah peringarat talori pungalla ta'ala ilala sempanya si kuatona tu apalana si kuatona mitu isena kuyami tengarang pungutut tamakada Allahu Akbar ya tu mitu malisi ya rasisa maka paman engka pura jama tanahika kada apa yang kau ustaz. Nah, dek na megalak dak sempat jengi pegau, tana sempatnya perlu mi pegau. Nah megalak dak apa lang runtuh. Kadaka, pakpe. Tatar malisa tapanoi peringar lori pengalat ta'ala sempat jata. Kada. Peko cara ni ngarap pungala ta'ala na dek nang kena rita. Ya situ. Nasang dek ya bisa mengarang gagai ku dek nang kekuite. Apa yang kau ingaran na dek nang kena rita? Kadaka pakai. Ia jolo tanai kipak. Kadapar. Kadaka iya roh ini makukui tuoga kidek gah. Kada tu kasah. Kada ka mapa ta sang leta tuan kada angka nyawaku.

Dekat yang kau nyaman tadi ke rangka. Tadi ke biasa mu rotai tanya wata. Akar ai de. Jika kada ka pacama ingarang nyawamu apa nu? Kado Yudi. De ini yang mana nan wangkai di mana Rita? Manas angka nyawa tapi dia narita. Tapi kau makan keingarang nyawamu angkai paham dia mesti secerita. Ya aja napa kita tata tonangi. Maka dia turilo eh. Nigi nigi tonangi pakitana jaron renik na tonangi. Nah sabah megamu tu pakak kasari watak kaleta. De nagaga pada-pada dodon na pakita. Iyo kiehe kita mo kuma cawe eh. Iyo kuma belak ko ni masalah ni. Iyo kuna dapi pak dinri ngalanya season ni. Iyo ko liwe cawe na langi atoi. Ya na tu na dega to mite belle na pa mi cawe sanna belle. Ya aja terenungi pak kita. Itulah. Napa ni ya aku macam wala anda gagai dia tuan Rita. Rita dia pang cari sana. Napa ngelah ta'ala agak napa wa ana aqrabu ilaihim min hablil warid. Ya tu ya lebih macam kalau ria taku na ya pas sepi bulu-bulu tiga roh na ya tuan Rita bulu tiga roh tak lagi dek narita apalagi pengalah tak lama cawek pinanya. Jika merengar rakyat lor pengalah tak lah aja na yurung pikiran yang membela pangkat cuma cawek rida mega tu menghaya bila sana lah pikiran lah padahal si bawah ke pengalah tak lah maka dia pun iya si bawah ke ataku dia tu dengar aku jadi kemarin ngerak kilo di pengelat Allah aja namanya sana pikiran telah pakitan na pengelat Allah si bawa ki paring kalingan na si bawa tuki yang itu na nanteng na bintang kuma sikir ki marajala da sadai magay painakum la tadauna painakum tadauna sami ang kariba yaitu ngonroy marilaw. Mata ada paring kalian na tu macam itu. Ya tu menroy merilau tanya pun mataru. Tu masih kira ke aja nama raja lada sandai. Engkau tahu maka ada ustaz. Dia juga sinarulia pak. Ya kubura kita kabir. Angka mana yang macucu jaman-jamannya. Aku memang. Aku memang. Dek tu pada wali, dek tu pada tau macam eladai mu kalau Nabi Tasallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pakai, dek gagah tau mulai tu pak bujur atina lori pengalat alma pemula takak berek nalat tu mak bersalang. Dek gagah mulai, mesti yang kelese. Ya pegang orang kelese. Pakui agati pamotor kai di mo katani stirna ya kota sade mino benrang pale masu tangana paye tu kuiti te silalau nang katumatu nang kana makajur kami tumatu nang murakan nai lupa tu ni ker siapa ni ro jadi ijaga itu lesen apa re masih aku memang miro dia ya naleko pare la tangana. Adik tu pada wali Sayyidina Ali sepusisan nana kita manitu natoi waktu na boleh memusuh na kenai panah jiti na waktu ni duk mon

si Polo Ilaro. Netu panai makanjai, capan jadi kanjai, mondo Ilaro. Na boro ni. Melo i sese, ay karawa lagi na tenda na tarpat ni. Makarita wai. Infeksi tu ko mondo Ilaro na din yalan. Wadi tu tepak pamatu. Apa pegau kan? Na wotero tidak ada bius. Ya pemukul kan makan menyamam. Isonti mati jolo na prisese. Dia nama apa? Jolo de gaga bius. Ikir itu tu apa tau? Pusan itu kena pegau kan? Akhirnya Sayyidina Ali berkesimpul pakubannya. Ajak nama muragai. Mat jaga ini kira-kira waktu ke masum pajang matang apa masum pajang apa kere dia tahu nak rondain ke? Wah masum pajang ni tuan masum pajang dek nang kena lesek peringaran na pumala ta'ala lori puan nasi mata jarum isese biti na tak bonci-bonci darai lolo nana iyalah igata pula dek nang kena kedo puram ni beresalan wah umpah diri ki. Ya mani nasad ni ipad dia pura bersalah sepat tu ni perengaran na lor pungala ta'ala. Ya ni rasa khusyuk. Ya saya khusyuk. Masih di perengaran ni pungala dek gagal. Campur. Ya pun dikasih. Munamu mi. Ha jam ke dises. Namu mi. Abang pun sama lele. Karena kaki ayah. Aduh lola ada jadi paling di tawata. Ajak mu tempat tureno, ajak mu. Sebab tapak ta demetu na pada tapak na sabak na nabita na sabak. Ia ro sabak na nabita si runtu ina bita. Jadi kan kareba kareba mi. Karena mungkin asal nabita angkanang kasih di waktu pada lawan aku macam ramai nak kedautan naik ke mana tu ni gatau musadding matan relada nilainna angka na tapak na lori pungal ta'ala kung kana tapak na sin raja palange nangka ipungal ta'ala sin raja bulu ni kamu sat di makkar maka di sahabat nabi tau malaikat pemacau ri pungala ta'ala maka nabi tatania malaikat malaikat mesti suku tapan tulis runtu puan maka dia tau ini tu pale pai di nabi nak Allah ta'ala pero tania iya iya apa nak tanam tapak atau yang kami leka Jibrilu apa tu ruang ayat maka dari sahabat nak minta ya pada kota ni di surah Allah Ta'ala pada di mana nak sahabat tak ya maka dia minta tani ikut apa tak nama tampak aku ikut nak minta kah biasa minta mujizatku. Biasa minta kuat tu sarang ni. Dia nak kagak tinggi ni. Masak buta melok minum. Menghadapi pertempuran. Nyara madakah tu. Nang kami wai si cerek. Napa tamai liman na nabi tari cerek. Napa nagat tu menre. Tak bonci-bonci wai. Napa di pantai pono panteng. Padaro pono darong. Parikola pono kolang. Masak buta minum. Tentu matapak tu pak minta kak. Maka dari sahabat nak minta dia nak tudi riskan dia nak balik tahu matan rangka nak tapak nak maka nak minta tahu kami nak matan rangka nak tapak nak tapak nak tersi pada palangnya ipakya palangnya di pengelola tala yang ke ipada raja nak gunung Uhud ya robul Uhud ya robul kami nak marajah di Saudi Arabia.

pesangkai pigawan wajah. Sebab alaina pun rampi makada inna solata tanha anil fasyai wal munkar. Si tongat-tongat nak sumpah jangin. Nauleh halangi tau weh. Pas sumpah jangin. Nauleh halangi pas sumpah jangin. Pegau uja. Pegau onori caca. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mulai malam ini kita berusaha melatih diri untuk pakanjaki rotari malisa sempajata. Pemula ni jagai wetunna. Pemula ni pakanjaki batai tak jamai. Pemula ni pakasikasing batai tambah pau pengalat Allah. Aja nama jarum masina kecimudu emeu pengalat Allah. Mabicara. Usahakan peku carana nama lisa sempajata. InsyaAllah kumakonyo ro carata natudda ke sempajatta kumatin roki na paringarang ki ko talupai sibo macan ning ati tapi gawi. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Segala kekurangannya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
8: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat.

0: serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
7: Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang pun akan dibalas sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan salah satu pokok penting dari ajaran Islam. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahumallah mengatakan bahwa hadis ini mengandung sepertiga ilmu. Hal ini karena perbuatan manusia itu dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sedangkan niat adalah salah satu bagian di antara tiga bagian tersebut. Hadis ini juga menjelaskan bahwa seluruh amalan syar'i tidak dianggap sebagai suatu amalan jika tidak disertai dengan niat. Sehingga semua perbuatan yang disyariatkan Islam membutuhkan adanya niat. Semua perkataan dan perbuatan setiap mukmin tidak sah dan tidak diterima tanpa adanya niat. Karena niat adalah dasar dan ukuran bagi semua perbuatan dan perkataan serta pahala seseorang yang mengerjakan suatu amal perbuatan pun disesuaikan dengan niatnya, dan ia juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah.

Siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
5: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah,

0: solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Al-Mukarram Andre Guruta Alustas Dr. Sulaiman Milla SAG MA selaku Amir Perjalanan Armada Safari Salat Berjamaah Kabupaten Pindrang bersama pengurus dan anggota jamaah. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Imam Masjid Jami Syuhada bersama seluruh pegawai syara, Bapak Ketua Panitia Pembangunan beserta pengurus dan anggota, Bapak dan Ibu para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemudi, jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Mari kita dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya jualah yang tidak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita. Sehingga pada malam ini kita masih sempat bertemu bersama-sama di tempat yang mubarakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, yakni sholat maghrib secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kemudian dengan sholat isya secara berjamaah pula. Selanjutnya salawat dan salam kita senantiasa kirimkan kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ia purana utusui pung Allah Subhanahu wa Ta'ala lokuri lebo natanai sebagai pamase rahmatan lil alamin, pamase lokuri sininna alangi sekaligus sebagai uswatun hasanah akaciora suku lokuri di manang mangakungi ummana. Kaum muslimin muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Selanjutnya mari kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

tolipakan jari tapak tak boleh lokori Allah Subhanahu wa taala nasi bawae tapak sitongat-tongan na tapak ya naritu ilaksanakan isininna aga-agana perintangi pun Allah Subhanahu wa taala lokori di atanna kemudian ini niri sininna papisangkana kemudian ajak lalu ki jolok gaga melo pominase salai lebo na tanainge narekode pakasi namakan ja pakasi wiatta terutama pakasi wiat sampai jam 5 waktu ta de panasuku persiapan untuk ibu bokol lemba lokuri alamul barzah alam kubur nasabak magai siles surang narekode nasuku persiapan ta napa kito kori calori nakibur weliwa nitu sesata tetapi sebaliknya nariko makanja ni pakasi wiatta terutama pakasi wiat sampai jam 5 waktu ta suku ni persiapan untuk melu ibu bokol lemba lokuri alamul barzah napa toki to kori calori nakiburu e takki nyaman-nyamangi nerusininna wassele akkari swatta makasi wiang selama tuoki okori lebo na tanai sementara perpindahan alam dari alam syahada ini ke alamul barza alam kubur adalah sesuatu persoalan yang pasti pasti dan pasti adanya kullu nafsin thaikatul maut sininna makkinya wae angke tokuri lebo na tanae suatu ketika angkanang kamatu narasakan iasangnge amatean olehnya itu sangat dan sangat perlu persiapan sejak dini sebab mau tak mau pasti lembaki pasti lembaki kemudian selanjutnya yang saya ingin ingatkan angka papasanna ki buru elokui di sini na umak selangi angka pitu papasanna paparingaranna ki buru elokui di manang umak selangi angke hadere mudah-mudahan iye papasanna ki buru pada angka manang itu lolos dari pesan-pesan kubur itu sehingga kita meninggalkan dunia yang fana ini masuk ke alamul barzah alam kubur angka itu makin nyaman-nyaman rilalanna aga paparingaranna kiburu elokui di umma salange pertama makkadai kiburu hai umma salang saya ini adalah tempat yang paling gelap mapatang mapatakapa tak bayangkan negara bapak dan ibu sekalian ya ko pada makita ki jetu ya ko angka sila surat tak mate ipano nyoko kalau bonge pura yaro lai sampo ipetang ya ko dek napake doni dek napake pati pura siaro lai liu si tanah lai leja-leja si supaya mata da inno latu mak bumbung ponno menre iaro kalau bonge pura siaro lai patopo kisi batu batu nisang siaga tanah iaro batu nisang nge marupa-rupa angka si ratu kilo 200 kilo deku sebilang ero pada rajana bangunangi apa angka to sila surah salat ta mi bu bangunang ya se kiburu jadi memang ya ku pikir liwa memang to patan na ero kiburu tapi makkadai kiburu karena aku ini tempat yang gelap maka terangilah aku dengan tahajud. Bapak dan ibu jamaah maghrib yang berbahagia, angka nakik gak kira-kira lolos pole ukur di patan nakik buru Yang sering tahajud, no problem. Tetapi angka hak desa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dini

umatku. Angke tudang okorisi di majelis ilmu. Pada-pada nai di ihe. Nama tonga-tonga mui marengkalinga mak guru. Ia kosi di ayak na rengkalinga nak gurui. Na tonga-tonga nyero. Nang kalinga yero papangayae papak guruange. Maka de nabita pada ko masampa jampan ni si ratu rakanna. Angka naga oko jamaah maghrib pura masampa ja si ratu rakanna si wenni. Pura ku coba-coba salat duha 12 rakanna sijang. Kemudian ia pura ku kuola. Ia ku ramalangi matarai 20 ki itambai talun rakang witir. Kemudian ku moto ki melo mandre subuh to masampaja si apa rakang berarti berkisar hanya 29 rakaat. 29 rakaat. Olehnya itu kaum muslimin muslimat jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, ia rokusi di ayat layak gurui, ia kusi di bab, dalam buku itu berbab-bab sampai 10 bab, ia kusi di bab ia guru yang terdiri dari beberapa ayat dan hadis di dalamnya, maka de nabi tak pada lona kumasampajam panni siswa burakan. Jadi olehnya itu kita berprinsip bahwa IDE toli berjamaah ki oko masigi insyaallah ya kemarin kalinya muki papangaja ya nangka papangaja tatoli madecengi kemudian tataro madecengi rilalang atitta tamalakangi insyaallah angka ki itu terbebas polripatan na ki buru. Yang kedua makadai ki buru wahai kaum muslimin dan muslimat, aku ini adalah tempat yang paling sempit. Macipila ada ya roki burue. Ya koi kali ya roki burue paling 1x2 meter persegi. 1x2 meter. Tetapi kan ya ro iliu ni, ya kopura ni, no ni, ujue, iliu ni, berarti ia mani romon romak garuang iun roye, ia laila piki petang si bawah calori e. Dena naganna 1x2 meter. Tempat yang sangat sempit. Tetapi maka daiki buru e. Maka daiki buru e. Engkau bisa meluaskan itu ukuran kubur sejauh mata memandang dengan silaturahmi. Jadi ya roidi silaturahmi kaum muslimin muslimat tapakan jaki hubungan silaturahmi ta lokuri padatta rupa tau pakan jaki asi sumpungatta lokuri padatta rupa tau khususnya ini padatta salang innamal mu'minuna ikhwah. Ia roi di umat selangi antara muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Masile suraki. Kemudian agama empatnya silaturahmi di samping melebarkan kubur. Ya pertama napaluangi toi dan letak pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kedua napa lamperi sungai tak pengallahu subhanahu wa ta'ala. Kumakan jai asi sumpungat tak pada tak rupa tahu. Kemudian apalagi diciptakan kondisi sakina mawaddatan warahma di dalam rumah tangga orang-orang yang menjalin hubungan silaturahminya dengan sesama manusia. Kemudian yang terakhir mencaji kunci, mencaji pak goncingi untuk tamai surga pamasena puang Allah subhanahu wa ta'ala.

Kemudian yang ketiga, mapasangi kubur lo ke di mana sininna umma salange. Maka dah, hai umma salang, saya ini adalah tempat yang paling sepi. Masino de gaga elektong okrilalang, de gaga caya-caya, de gaga karaoke, dandut dan sebagainya, apalagi onrol rekreasi. Ya koki kota yang kesan alun-alun kota, tetapi kok koki kuburu aja tahare, maka dah kesan alun-alun kiburu. De gaga masino, maka maka de kiburu ramaikan saya dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Angka nikapan di jamaah safari khususnya jamaah maghrib pada umumnya tulis baca ya kurang setiap hari ya ko jamaah tasbih insyaallah baca angka kir situ mak gurui baca akurat tak jadi ayuri di makuramo pareke maka dapeko lampekna peko ponco na ihe hurupue insyaallah setiap perjalanan armada safari berjamaah toli ya gurui peko carana nawak ding ibace roh korangi si bawa madeceng. Kemudian selesurang toma-toma malabiku selesurah selam malabiku yang kehadire ia aku rangihe parallu upalatura loko di manang di samping Quran ini sebagai pedoman petunjuk bagi umat manusia. Makanya ia aku rangi dek nawak dipajaki mak gurui. Proses pembelajaran Al-Quran kan diawali dari ikra. Mapamula ki mangikra 1 2 ikra 6 sampai ikra 6 pure silerisseng ibaca melalui metode ikra melo silerisseng peko lampena peko poncona peko tajwidna pure siar melo silerisseng apa arti yang ada di dalam ayat itu. Pura siromelo siriseng apa makna hikmah yang terkandung di dalam ayat per ayat supaya iro akorange wading ialah pedoman di dalam hidup dan perkehidupan hudallinnas wabayyinatin minal huda wal furqan wading mencaji pembeda kega wadillai jama kega de nawadillai jama kega wadin lipigau kega de nawad ding ipigau. Selanjutnya kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati, jamaah maghrib yang dirahmati Allah, yang keempat makadai kiburue, aku ini tempatnya binatang yang menjijikan. Jadi angka mana kerlalaki burue kolo-kolo mappa kacidi-cidi. Angke kelajingkinge, balipange, ulae, onlie. Agapi balaoe. Tetapi makadai kiburue racungi nasibawae amal sedekah. Oko jamaah safari, angka tu naleleang anak tak berupa amplop, ya, itu salah satu jalan untuk menyalurkan sedekah kita loko pesantrennya supaya okro pesantrennya wadingi kigunang baik membangun fisik pesantren maupun membangun non fisik terutama anak-anak tak yang kemak guru okro. Angke anak-anak tak mak guru okro mengaji maka palak kurang. Tentu kita sama-sama mengharapkan tanah podo manayaro anak-anak tak menjadi generasi, menjadi pemimpin bangsa yang akan datang, yang akan menjayakan agama dan bangsa ini ke depan insyaallah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, makadai kurang, makadai kiburu aku ini adalah penjepit pacipi

Nega na cipi umma selenge yang katama okolila rilala kiburue. Lai cipi ki na cipi rengi kiburue. Latu tak berre-barre bukuta masara jukuta. Tetapi makadai kiburue bisa engkau hindari semua itu dengan melalui kegiatan yang namanya salat. Jadi pakanjaki sampajatta sarekuamangi iaro sampajatta tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Napa belai ki pole okkor sininna gau-gau jae sininna anu aga-aga mapijae baik okko ki rilino he sampai kita ke alamul barzah insyaallah. Kemudian selanjutnya yang keenam, maka de kiburue aku ini tempat untuk merendammu dengan cairan yang sangat amat sakit. Jadi narame ki kiburue angka sat okori lalak kiburue ya kota rame ki liwa padina liwa pasena, maka de kiburue engkau bisa menghindari dari kesemuanya itu dengan jalan puasa. Puasa pada hakikatnya melatih kita untuk disiplin jujur, ilati ki mabassa, napakanjaki kesehatatta, adi singatta, kemudian nalatih ki sabara, nalatih ki mengendalikan hawa nafsu, kemudian kita meraih takwa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sarekwa makki angka kitu niniri sininna papisangkana pung Allah Subhanahu wa taala nailaksanakan sininna aga-aga na parintang. Yang terakhir papasanna ki burue, maka de ki burue wahai kaum muslimin dan muslimat, aku ini tempatnya munkar dan nakir bertanya. Onranna munkar dan nakir makutana agana kutanang marrabbuka man nabiuka man imamuka dan seterusnya. Latu waramparatta nakutanang kegi pole waramparamu nangkai muakki guna loke gaya waramparamu makwa tau muru kegi tataro.

Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia Nabi tak mangkana akhirul kalami la ilaha illallah da khalal jannah. Nigi-nigi umaku ripa capurang akka tuotonganna sempat napa ada kalimat la ilaha illallah, maka dia Nabi tak da khalal jannah, dijamin seorang hamba itu tamai suruga pamasena puang Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin, muslimat, tuma-tuma malabiku sila surah salam malabiku yang kehadere. Ina nadapi ku palaturangi mamagi-magi angka kiritu riwareng pamase pole kuripung Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa diki puada ye kalima la ilaha illallah ripacapurang akka totongata, sehingga to pada angka tamai suruga pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Angka kiritu salama kiri lino, salama kiri alam kubur, latu lokri alamul akhirah insyaallah. Kemudian tentu sasaran akhir kita memasuki syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, nang kaki maki nyamang-nyamang rilalang surga pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, tabe angka garo kasih atas salang adaku tarajanga dampang. Ya palek ku angka cocok itu datangnya dari Allah untuk kita aplikasikan tamalakan rilalang akka tutungatta sehari-hari. Demikian akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Waru-waruan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong.

0: Ngerti?
1: Kok kamu tahu sih saya?
0: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko

0: At Anglo, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidra. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok.

0: bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
1: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
0: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
1: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
0: Bos, transfer atau cash?
3: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Andor, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.